Asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa